0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Tarotitika ntumo ina kimbare vilala en sereviri koto sabotengo weekenda 18 kavito na miniti me waluna kaloko ena sing ena madawongo me da bakadurtikina en korbo turang mo korta ser me batropa nambose nia sana o za konrobi arminda labitika kina na lilin matintu o siti beni rambuka nambose singarua kama e bakadurtaka dana rotitika ni bakala na nona bose tiko na lilin matintu me banua o siti beni Rambuka and an unremained lava and Ambosi.
2: In a new way, it's a volume noir, la lave. Set your turn in the noir. A gentleman turn out Enjava will mina walevu. Nevi dravi, waturanga wabunwa. Samai ravi imami. Nabu niesana, nabu nbosalevu, niesana waturanga lunor. Dosa ambolea, dosa megolata. Mindo vejo inamatintu ni siwinanua. Erubital tamena. Turang balayara tirau presidi nando nua sa wajuma ya wanunyuna ni nambo siyuna ambo siyua ni nandra yuna kusadyo ito anime na pasyalo sa yunwi gravi Minister, anyway, the man of the big rancher. If you win minister, that you are living in the big rabbit, Martin, too. That you are Martin with Ina, Martin, some song of Marama, Bob is lazy, the volleyball ball in the sun. So I wrote the old robber, I woke with the mirror off. A big rally, and I saw na eno matendo. Sa ando ayliau, imaitio na bosini sa nubo nundo lao sa talaga. Ako na ni kuanum do itutu nga. Ano ba sa ando ibubasi? Tumay ni imamirea. Imam Surit. Kalau ni Imam Lohani, Imam Revi, bisa boleh mai bagi ini. Beliau sih merindah awak. Kalau no awak tu ngah Surit di jalan lama. Kalau ini nak bertua, beliau metal di Revi, nalom ni masih aku. Itu mulai mertu lantau ngamai. Turun ngamai ya tuas ini menua. Kamu telebu turun ngamai ya Wendelana itu undrawe. Cawa sama tim tu main mertu wasa turun kembali itu undrawe. Ilang ngamai cuma cawa di main. Seluruh ibu bina serta ngaina. Itu nama cuma nabi tepel nabi grave wa minister na unoi tu grave tu ina mesuwa dan doa level di RR lah je. Dia va RR liu tu atur kembali tu nabi ilang nabi. Tentu dah tu nama I minister saya nama ya RR. Bapa Iya, negeri mandi rengore. Bawa sandur. Nai bawa bina. Tato cobi waktu kita itu biar cebit. Terus tonton habi ada Andre itu orang. So sa rara mo mai. So sa mama ndo mai. Sa na so. Ene mole do certe na to ndo ser nya gwa ni gwa. Sa ba na ndo nga nga. Dan ini nom do ser nya gwa. Saya orang tu ni ngabu, ayo utro. Saya ni ngabu, ayo dobro. Tolong saya, lebih dah tu mahu santai dengan tu maru. Saya rumah itu ngah lumen berselawa. Uli itu ngah depepa. Rumah di na, rejo serabi na rejo elar. Lebih ni langgar satu ni. Survey itu retorna, lembra? Tu boleh mina ina. Di sini ni boleh gaya ni langgar. Sini bawa malu malu, di sini ni malu malu. Sini bawa dalam dua tadi ni ada dalam dua. Sini bang ngomong teh ni muni abis mati so itu ni saya tunggu ni mandu no. Ini sedang gaji beliau, ini sedang gaji ngaku. Saya boleh punya anak awi tak iba boleh. Anak boleh gaya nanti terus terus yang ngomong go. Abis ni tak. Nah, nabi batang dengan itu dosa. Benar lu mibale, lu mni oro, lu mni usa, lu mni bunua, nama tentu. Itu lu mni wa itu rela. Di tahu dosa tu ngai orang nyumbula. Nau no itu sa rela menwa. Itu apa mau serta ngai siapa tu ya? Orang nyumbule lu orang. In bawah melayan, in tangga juga nong di beli tay. Saya ni ni war rabi oleh bu naik, kalau main macam tu je, kalau maybe. Saya ada satu ngai, sulit ngai lo beranak makasih. Rambul ada menunggu, saya lihat ada sambul hotel menunggu, ada sambul je ini endo, ada hitam pokok, mentar roti ada ambul, bulu mina ambul tangga ada rawatan. Enam ribu dah lima orang. Tahu ya betul ini enam orang tu bulan enam orang buli. Lama itu ini enam orang tu. Enam besok ni sulit juga ngamai bayar. Enam besok ni tak juga ngamai bangko. Ayau. Bahasa mana beli tay? Bahasa mana day? Enam day juga enam orang.

0: Saya tak nak rumah bintang mana mak asal. Mai suka ni tu terus arwah nuah. Tapi sesuatu rumah lah itu cuma non ros. Taruh mai bapa lagi. Ibu raja. Tahu ni kuando. Lambe bayi bamba. Esi sir tu dah tunggu ya tak telo minggu nuah. Sir tel mai. Kalau orang sahabat tua turun balang, kalau tidak, saya tidak budi. Ya, saya tidak tahu budi. Itu budi lah kopo. Merah. Beli penuh di lau. Merah. Orang itu... Nanti, itu kerja sampai bibi penuh. Merah. Itu kerja sampai penuh tanya. Mereka apa? Itu lebih baik tak ada pindah larang. Itu saru itu nak satu mah. Kamu ini pindah atas itu menggoreng satu itu. Mereka baik baik untuk gue. Untuk gak bisa warna goreng. Kalau gak pindah larang itu apa sih lah kaya. Ini dia yang ngerti ini. Ini lo mau tau ngerti ini. Satu lo ngaku.
1: Wait, how old is...

0: Sini turin kena sa macam lingat eh nak uli. Kemarau wali walau minggu ni. Uli ni itu tu pasal ngah minista itu lah cuba itu tu ya umi nak orang orang uli nak. Sei nak, sei dua orang. Dia lah yang orang uli ni sana. Dia orang uli macam tu. Ada apa pun itu litu ini. Ireng dua embeve muni amani yemni tumtumu ingrava jana ruli nabi oruli nabi oru oruli tina oruli sana vim se te vale buena mosiano alim jo ambu buli ndole eto atite buno mai na ngone ni jesu inti jesu lo rua ministra jo filip mbale va dei taufa. Pula betalnoa. Ante betalnoa, el chanque roma de dinero, tu barra y dice que Antonio pasa. Esa roma, yo, Pramita y, o Felipe, no voy, voy, voy, no, no. Pramita, se han pintado a tu, no. Tu no, y ahí, pues hasta. Ahora tu betalnoa te llegó. A mi voluntale. Ahora a mi voluntale. No es ni a de universidad, hoy. Y ahora, ahora me da hambre tierra. Robaban a ver que el prensa no le ganó mucho que la autunar que todo esto me dio el prensa también le reí de otro ya o le leo todo el ministro de la pancha en la tu universidad. Lain orang tu perancis tu ada dua singa di Louis. Akhirnya terang, bukan akhirnya lama. Saya orang di Louis. Akhirnya terawat sulit ini anu mimuto tu. Tunci beraman. Real di na ina. Ustungan di atau tu over. Telerorai balik. Telerorai orribuli, telerorai na bunau, berang kasih lutu, telerorai na lawan di matin tu, saya ngai na ambas lawa, saya ngai na telerendre, tujuh yang saya lengkeli untuk menunggu dan menunggu, yang saya osma yang boleh bebesu, dalih boleh bangra, wen matin bebo matin tay, dalih osma orli lewu. Lutong jengai buat tang tengen yang hebat orang ini mulai buat salur yang jadi ender mana? Yang nunggu tunggu dulu mai lom nunggu tunggu nua turang. Bumbut ini nua tengah ini nua turang amade bikin tak esok. Nalu menyesang buat turang atau nol. Tu ina gangga, tu ina rawa. Ini nak oleh boleh kita. Lewa apa lagi tu mengko mengko malah ini bimbing. Indo saya ilat. Itu kerap pulang aja tu rapa isli seperti eh. Lagi tu nanti imam memang itu nanti bimbing. Sudah sudah menjadi jauh rumah rapi alil pun mungkin kopi ada endre. Nono ini ilat sandal je nak beli bola di. Puno Israel lima juta. Mewandita yang orang tua beli bola, lewat taro. Berani orang masih sana alami ya, soalnya ni Israel sendal ainya enda, kalau itu rumah tiba di sana, bawa bawa ainya mau awak, ini macam tu rua, ibu ini tidak dia bincang bulu, nengok naik tu ngalala ino bit, taro bawa ain tu main, sebenarnya satu mau tu main bawa saya. Agur non to boli bolo lo de du sita in tombo o su volto de de ministeri di foreign affairs ni israeli riva quando abu tumea vede dante la nato me muri io rivito a da in dove cacca ne lingana in dante ma io tout ça rien. Mais reste dans Josh qui se femme. Oui. Alors, reste dans Josh qui se femme. Mais tu me réveilles, toi, oui, toi, tu me donnes caca. Et voilà, toi, oui, Josh qui. Alors, ça va, oui, Josh qui. Josh qui, oui, tu me rambole, mais là, il n'y a pas. Là, il y a. Dia lagi buat nuan dah ender lah join. Sindra ni bangat ini nak ada. Macam dah ni ada baju. Litera ya lagi tema itu nana obrusa. Dan ni ada ni dengan ada ni turun nanti nombor ni salis mana ni walau ada obrusa. Esok ni buat aku reading tangga mana pun nuan nak ni walau military cross. Saya lihat semua sakit era baby sawa. Evan mesa lihat le Joski, misalnya na military cross. Tuh mesti bertanya saya sindro. Negeri saya ni tambah betul nak kawan yang mana saya di kau kita itu, saya boleh tonton na Evan na meja Clive Brusta MC. Anggur-anggur tu aturan sendiri. Orang yang kasih juga menunggu itu. Orang yang tahu yang betul nak kolonya itu. Ramai dah lagi yang menunggu. Misalnya kamu tu menunggu. Insyaallah setelah jenguk alis tengah ya, bicara tu dah ina nombor saya berubah. Ramai ramai boleh nama tebal bertanya. Aku dah ada itu. Lebih aku roy, lebih terlalu ramai gerak terlebih. Tidak lagi yang menunggu. Sada apa yang kita membuat dengan orang kau, dapat apa yang kita nak oleh, kita barang aja orang dengan orang. Ina kita, ina iba mati balu. Tetapi kita dengar adibi ina curang aja meram adibi. Tidak boleh ina yang orang lewa. Wei pun wni dada adibi songsong kau bawa mati tu lelew. United Nations, ina bi ngapa tu lo? Ina Commonwealth dengan orang kau, ina bi ngapa tu lo? Sarjio ina lewa adibi, lebih kerap itu pun. Ina bertanggung dengan sari lain. Tau ya bukan ni, nak buat lelai, saya pun nolak lelai. Tau ya macam ini. Pun tak boleh lumbar je, nak buat tau ya macam ini. Nama ini ni ada apa pun orang nama mana ada. Tunggu ribu hijau, apa pun ada leh untuk tau ya macam ini. Bukan ada orang dalam lelai itu cari isu tengah. Kangkang kata jalan ratur ratur boleh mana leh untuk mulai jual. Pertama tekangka, uang ngabu. Uang ngabu, uang soro. Saya cuma yang mengerani macam itu. Saya ada sesuatu yang ini wajah ini dalam gua. Ini arah lain. Sebenarnya satu saya ini awal-awal. Sebenarnya siang. Enak terus cuma mai wa malu. Nono kuasa sana itu buru-buru bisa tua nama itu ah meroa tapi matin tu todo meroa ini dua matin tu oh anu anda itu tos tos matin tu matin tu todo buru-buru bisa ngai bapa tu tu waktu tak enam anda waktu tangan tangan di bulu sih warna ini bulu itu bi enda kalau apa aja orang mata masih lawa mata masih lewe buru-buru sustainable development goals. Uno me ha dado burbura. Tanque me voy a chavasea. A Sustainable Development Goals de burbura. A ver, maten tú. Go a Sustainable Development Goals. Na en la vida, tabana eso. Me ha robado a vid. En la vida, en tu mai. Me ha robado a que de a vid. Yo tío, en la onda burbura. Me ha robado a un humo a vay sabasba. Ahora es que me ha malo vi anda. Sobre una sangre no me na paipo. Sobre una satán. So pa nung may wawin natin nga ena tangabi a away ni Uda. Talatang siya may muri rin na may wasal sa matay na way ni Uliway, si way ni Gure, si way ni Uda. Meron raw ni Biro, si wawin na ena batangan na nga di minakas si Chow Burubur. Iyan na lang tutuwa mo dyan. Isang lima sa barangan mo ito. Abuli, binati be raw abuli. Tunggu-tunggu, saya lewuh, saya lewuh lagi, merah ni pun. Tapi nama tentu, mesti lia mai. and about all right, I don't believe William money. Toast your mabo marua and a toast and a non sala. Toast the jungle of marua, you believe. That's only with a jelly wine or more. Blessed Ivan. Haven't you been to tell us every time? They say, we're right, I'll do me in a way. Why? I'm sure you may have one guy to be, what's a wash of all, and I'll read you to my. We're not company in Wanda, I told you in Wanda. And I'm sure they need to honor Wanda. We're not company in you, I got to a boo. Live to irony, well, they know I'm going to go. Toss that I don't need to. They may show more away, may show more cacoivity, and the man is talking to who's how much in 2000 or something. It's using the moment of that.
1: This little baby repaired that bad battery and that bad.